Oke, ini itu Fuin Trimbest FM, Sukabumi's number one hits music station. Yang sama udah masih bareng Hengki dan temen kamu di pagi harinya dimulai kalau bukan di acara Jogging Joget in the Morning. Dan Insan Muda seperti biasa di sini bakal membawakan informasi terupdate di Insan Muda ya. Yang di mana ada berita duka ya, yang di mana kan kemarin baru aja Idul Adha, tapi ada berita duka nih Insan Muda yang menyelimuti kebahagiaan. Idul Adha yang mencekam di Blitar saat petasan balon udara tewaskan satu orang nih Insan Muda. Innalillahi. Nah, sukacita perayaan Idul Fitri Idul Adha di Kabupaten Blitar mendadak berubah menjadi tragedi berdarah Insan Muda. Sebuah petasan berukuran besar yang dipasang pada balon udara tanpa awak meledak hebat sebelum sempat mendesak Insan Muda mengasakan di area persawahan. Dan juga di mana nih Insan Muda di Dusun Tekik Desa Tambakan Kecamatan Gundasari Kabupaten Blitar. Nah, insiden mau tersebut Insan Muda terjadi di tengah kesyukuran masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah salat Id. Nah, yang di mana terus menelan 3 orang korban innalillahi Insan Muda. Nah, satu orang pemuda dilaporkan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. Sementara 2 anak-anak yang di bawah umur yang berada di dekat lokasi itu juga menjadi korban dan menderita luka-luka. Pihak kepolisian juga nih yang sama dari Polres Blitar langsung bergerak cepat untuk menunjukkan tim ke lokasi kejadian begitu menerima pelaporan dari warga setempat. Yang dimana yang sama udah meledak saat dipegang ya jelang saat Id. Jadi berdasarkan data dari himpunan yang sama udah, peristiwa kelam ini dilaporkan terjadi sekitar pukul jam 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat nih, sama tepatnya di jam 6 setengah 7 deh ya. Nah, di saat sebagian besar warga bersiap menuju tempat ibadah, 3 orang warga desa Tambakan ini justru berkumpul di area persawahan di Dusun Tekik untuk menerbangkan balon udara tradisional yang telah dimodifikasi dengan rangkaian petasan. Namun Insan Muda, naasnya proses peluncuran tersebut tidak berjalan mulus. Petasan yang digantungkan di bagian bawah balon udara justru meledak secara prematur tepat saat masih dipegang oleh satu korban Insan Muda. Jadi ini meledaknya tuh di tangan korban Insan Muda. Balon udara dipasang di petasan, kemudian petasan itu meledak dan mengenai korban. Korban berinisial IH mengalami luka serius, terang Muhaini Insan Muda. Nah, akibat dari ledakan tersebut, korban berinisial IH berumur 23 tahun yang memegang sumbu petasan langsung terkapar di tanah dalam kondisi yang kritis dan tidak sadarkan diri. Nah, korban pun menderita luka yang sangat mengerikan Insan Muda, di antaranya kalangan korban tuh bisa dibilang putus total Insan Muda. Aduh. Hingga bagian siku serta luka bakar yang menyelimuti area wajah hingga perutnya. Nah, sementara itu 2 korban lainnya yang masih anak-anak yaitu ADR dan juga DS berumur 11 dan juga 12 tahun bernasib lebih beruntung Insan Muda. Keduanya berhasil selamat dari hantaman gelombang ledakan utama dan hanya mengalami luka lecet ringan di beberapa bagian tubuh dalam kondisi tetap sadar. Nah, warga yang panik Insan Muda mendengar suara dentuman keras langsung mendekati sumber suara di area sawah yang juga mengevakuasi ketiga korban ke fasilitas medis terdekat dengan menggunakan kendaraan darurat. Dan juga nih Insan Muda, guna memberikan kejelasan informasi kepada publik, Polres Blitar merilis secara struktural identitas lengkap serta status medis terakhir dari ketiga warga desa tersebut. Yang dimana Insan Muda desa Tambakan tersebut pasca penanganan darurat di rumah sakit. Nah, berdasarkan hasil identifikasi menyeluruh, korban tewas adalah Iha, seorang warga dusun Kerajaan yang sementara. Untuk 2 korban luka ringan berinisial ADR berumur 11 tahun yang berterluka lecet dari jari dengan dagu, dan serta DS berumur 12 tahun yang mengalami luka lecet serupa pada jari tangan kiri dan juga area wajah. Nah, kedua anak kini masih menjalani perawatan intens guna memulihkan trauma psikisnya yang sama muda. Dan luka fisik mereka di rumah sakit SUD Ngudi Uluyu Wilngi yang sama muda. Waduh. Semoga mungkin buat keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan ya. Dan juga untuk korban yang mengalami luka-luka, semoga cepat pulih ya Insan Muda. Dan juga mungkin buat main petasan, kayaknya harus agak hati-hati di Insan Muda, karena ya berbahaya gitu kan. Apalagi emang ini petasan yang dimana
bahaya banget, apalagi nih bareng anak-anak kan yang sama dia.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai...

bannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Dika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Dika Ambon Sunda Rasa. Dika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Dika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Dika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Dika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Dika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Akhirnya itu Point Rain Best FM Sukabumi number one hits music station. Yang sama udah ngerasa banget ya, udah di jam 8 lebih 46 menit. Dan dimana udah waktunya ini untuk pamit yang sama udah. So thank you buat kamu udah stay tune dari awal sampai akhir. Juga mohon maaf udah salah kata selama edar mengudara. Dan tapi yang sama kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada Kak Cika yang temen kamu di next acara. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus dan NBS Radio. Dan oke, kalau begitu yang sama udah disini ada bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Insa muda butuh tempat pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung ke muncul aja ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Viflex. Yang dimana kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget. Buat nemenin aktivitas kamu, ada burger OG dan fatty label dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesen dimsum OG yang padat, juga daging super lembut. Jangan lupa langsung juga cobain es krim OG yang teksturnya cepat lembut, insya muda super lembut, manisnya juga pas, pasti jamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG kamu bisa makan dan juga nongkrong sepuasnya. Murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu, buat anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 12, 2015, seberang bioskop Viflex. Mau nikmatin di rumah atau di kantor, bisa banget langsung order mulai di GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood.

Okay, Insomuria. Selamat pagi. Ya, selamat hari Kamis manis di tanggal 28 Mei 2026. Senang banget nih Insan Muda karena di pagi harinya jika temenin kamu ya sampai dengan jam 11 siang nanti di acara Indonesia satu aja ya dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Dan kali ini Insan Muda ya sambil nemenin kamu di pagi harinya jika bakalan putarin dulu beberapa waktu lagu ya. Salah satunya ada lagu Hindia nih dengan Setiap Waktu. Jika juga tungguin nih ya requestan dari kamu Insan Muda di Facebook dan di Instagram NBS Radio. Jangan lupa nanti join juga ya ke live TikToknya di NBS Radio Live.

Oh hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat tunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau camilan hangat, pesan dimsum OG yang padat, daging dan super lembut. Jangan lupa ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribu, ingat ya, mulai dari 10 ribu aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak, dijamin mereka bakalan betah deh insan muda ya. Dan buat kamu yang bawa anak-anak juga nih, dijamin mereka bakalan betah insan muda. Dapatkan juga pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex. Mau nikmati di rumah atau di kantor? Bisa banget. Langsung order melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood sekarang juga.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Dan kamu gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Movieflex. Mau nikmatin di rumah atau di kantor? Bisa banget. Langsung order melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood sekarang juga.

Okay, insan muda, 90.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Halo semuanya insan muda, ada Red Velvet juga nih, terima kasih sudah stay tune di live-nya. Insan muda yang pengen ngobrol-ngobrol sama Chika atau pengen request lagu ya, boleh banget juga nih lewat live streamingnya ya di TikTok di @NBS Radio Live. Dan kali ini Chika bakalan mulai bacain requestan kamu ya insan muda. Di sini tuh ada dari Kak Zulfahmi tadi yang pengen request lagunya Nine Ball ya hingga akhir waktu. Di belakangnya juga nih insan muda ya, di Facebook ada Kak Dumayanti. Halo, katanya selamat pagi Mbak Chika, hadir warga Stabat Langkat Sumut ya. Cemeng Mustikanya juga nih dari Samplangan Gianyar, hadir ikutan monitor, makasih selamat tugas. Terima kasih. Hai Kak Moza, ada Teh Fitri Haryati nih ya, si paling imut dari Cikaret, pengen request lagunya Anggi Marito, Tes Gampang Itu. Sayang spesialnya buat anaknya tercinta dan juga buat suaminya katanya nih. Ada Kanwasta-Nwasta yang hadir dari Purabaya ya, pengen request lagunya Rizky Pebian, Malam Rawan. Ada Sadine-Sadinenya juga nih, hai selamat pagi. Ela, pengen request lagunya dari Liodra. Oke deh, nanti Chika pilihin ya lagu dari Liodra-nya. Jadi wajib banget buat stay tune ya. Abah Waisel Samplangan, halo dari Gianyar, katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Ada Muzaki Makarim juga nih yang pengen request lagunya Dengan Caraku dari Archi Widianto featuring Brisia Jodi. Oke deh, itu tuh lagu yang waktu Chika zaman SMA lagi hype banget ya. Dan by the way nih insan muda, lagu-lagunya juga udah Chika siapin dan bakalan langsung aja Chika puterin. Jadi wajib banget buat stay tune and enjoy the music.

Oke, insan muda, kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru gitu kan ya. Udah kesal banget sama HP lama gitu kan, handphone lama yang lemot parah ya. Kadang nge-lag dan lain-lain, insan muda ya. Dan insan muda, kamu gak usah khawatir karena ada si Mas Tel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh insan muda ya. Di si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya, mulai dari handphone baru, handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang lama. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mas Tel pusat ya di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WhatsApp ofisialnya di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mas Tel.

Okay, insan muda, masih barengan Cika nih ya, yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Cika bakalan bacain lagi requestan dari kamu. Salah satunya di sini tuh tadi ada dari Pangeran Kodok Diningrat nih, yang pengen request lagunya Taksi Hujan Kemarin ya. Lalu juga di belakangnya ada Kak Elsa ANJ yang pengen request lagunya Pajar Nur Tahta Hati. Next nih insan muda ya. Di sini juga ada yang pengen request lagu Seribu Kali ya dari Gendrawari, requestan Kak Yuditya Anjani nih. Oke, lagunya juga aman, udah Cika siapin ya insan muda. Dari Kak Ahmad Pijat Netra, pengen request lagunya The Adams yang masa-masa. Dan satu lagi deh insan muda ya, di sini tuh tadi ada dari WhatsApp insan muda ya, pengen request lagunya Sabrina Leonor katanya, Sembuh Kembali. Oke deh insan muda, yang pastinya nih lagu-lagunya udah Cika siapin ya. Dan bakalan langsung aja Cika puterin insan muda. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Yang masih pengen request yang tadi belum dibacain, ditunggu ya insan muda. Enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi kontak person di 0812 8077 7708.

Okay, Insomnia 3 kerasa ini waktu terus berlalu ya, dan udah jam 10 lebih 48 menit aja. Waktunya Chika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Chika. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya, tetap stay tune terus di NBS Radio, karena masih banyak banget acara seru lainnya ya yang bakalan temenin kamu sampai malam hari nanti. Jadi insan muda ya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jangan pindahin frekuensi kamu. See you next time and bye-bye.

Okay, only one 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang. Kembali mengudara Kevin, temenin kamu di siang harinya. Di mana lagi kalau bukan di NBS FYP Prayer Page. Dan selama 3 jam sampai jam 2 siang sama Kevin bakal spill informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Di tentunya Kevin bakalan puterin juga lagu-lagu enak yang bakalan temenin kamu dan waktu makan siangnya kamu hari ini. Makan siang apa ya Samuda hari ini? Apakah kamu masih bakar-bakaran sate Samuda atau kamu udah mulai muaks dengan bau sate? Dan di sini Samuda Kevin ingetin kamu buat selalu bahagia ya Samuda, ya kan, ya kali long weekend gak bahagia. Buat kamu juga mungkin yang sekarang masih kerja, semangat ya Samuda ya. Apapun aktivitasnya kamu, semoga kamu selalu dalam keadaan bahagia pokoknya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

Oke, only 192.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Esa Muda sekarang udah jam 12:25. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat Esa Muda yang beragama muslim juga ya. Jangan lupa Esa Muda buat ini sholat dulu Esa Muda. Dan yang mana nih Esa Muda? Sekarang tuh kan masih suasana hari raya lebaran Esa Muda ya, Idul Adha. Jadi masih banyak nih kejadian-kejadian tentang hewan kurban yang kadang suka bikin geleng-geleng kepala sih, termasuk sama satu berita ini Esa Muda yang dari Bogor. Jadi ada sapi yang lepas masuk ke minimarket Esa Muda di Lewiliang. Jadi si sapi itu kayak lepas terus masuk ke minimarket nubrukin orang di jalan. Ini kayaknya setiap tahun ada aja ya kor-kor kayak gini Esa Muda. Dan ini tuh terjadi di Lewiliang ya. Jadi warga Lewiliang itu dibuat heboh usai seekor sapi ini tiba-tiba lepas dan ngamuk di jalan raya. Dan informasi itu ini viral di sosial media Esa Muda. Sapi itu sempet tabrak motor juga saat nyebrang jalan. Ya kan ya, kaget gak sih orang yang bawa motornya ketabrak

tiba-tiba aja gitu masuk ke Samudia ke minimarket juga. Di minimarketnya tuh dia tuh nggak datang terus belanja, enggak. Ya kali dia nanyain QR, tapi dia memang ngacak-ngacak rak yang ada, ditubruk-tubrukin juga tuh rak-raknya sampai barang-barangnya ya jadi aburadul jadinya Samudia. Itu udah makin chaos aja sih situasi ya ketika si hewan ini tuh masuk ke minimarket Samudia. Dan momen itu cukup menegangkan juga buat orang-orang yang ada di dalam minimarket, terus juga warga-warga lokal pada datang nih, kenapa nih rame-rame nih? Ya gara-gara ada sapi masuk. Wah ini yang kasihan tuh ini petugas minimarketnya, dia jadi beres-beres banyak barang kan. Beres-beres banyak barang, terus lagi ngeliatin barang-barang yang kena injak ya, yang kena banting. Ya mungkin ada beberapa yang rusak juga Samuda. Wah emang suka ada hal seperti ini ya di Idul Adha Core ini. Terus ini yang komen-komennya juga nih pada lucu nih Samuda. Terus yang katanya ini sapinya mau belanja dulu kata sebelum disembelih. Terus ini ada dari akun Ikutu Gede nih kan, katanya panitianya lala ini wajib ganti rugi toko jika ada yang rusak. Terus juga ada Awel Mahdi yang katanya POV lu lagi sip-sian tapi customer lu bukan orang, iya sapi. Dan dia bukan belanja, ngacak-ngacak doang. Tipikal customer tantrum berarti ya. Oke nih Samuda, dan yang pasti harus diperhatikan lagi nih buat para panitia, jangan sampai lari-lari di jalan, ngeri banget nih soalnya sapinya nabrak-nabrakin motor juga. Oke, dan nih Samuda, kamu masih Kevin temenin di siang harinya, sementara kita bakalan cut dulu dengan beberapa track. So stay tune nih Samuda. Good job.

Insan muda, kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplay. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juga juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu yang sama deh, varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah ya. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ya, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya tuh lengkap, tempatnya luas juga, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Sama udah dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplay. Mau dinikmatin di rumah atau di kantor? Bisa.

Feeling only one, 92.3 BSA FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan semua sekarang udah jam 13 lewat 4 menit nih di siang hari kamu, dan di luar udah agak meredup nih samudra. Apakah sore harinya bakalan hujan hari ini? Ya kita gak tahu juga, yang pasti samudra buat kamu bawa payung atau jas hujan juga ya. Karena kadang info prakira cuaca aja dari BMKG itu masih bisa meleset. Jadi usahain sedia tetap payung ya buat jaga-jaga sekaligus hujan juga. Jas hujan juga. Dan ini samudra ada informasi viral juga yang sekarang jadi bahan perbincangan nih samudra. Ya lagi-lagi soal kurban nih samudra. Jadi kan di sini ada sapi yang ada di truk nih samudra ya. Dan yang mana di video viral ini tuh yang diunggah oleh akun TikTok Dabra ya, _ Dabra, yang katanya memperlihatkan momen unik sekaligus mengundang haru saat seorang pria merekam seekor sapi di dalam truk pengangkut samudra. Jadi di belakang tuh ada seorang pria yang ngerekam, terus dia tuh di dalam videonya ya mengatakan si pria ini bahwasannya ini tuh adalah malam terakhir buat si sapi gitu, kayak iya malam terakhir kayak gitu kan. Tau gak sih respon dari sapinya gimana? Sapinya tuh nunjukin respon juga yang sama, disangka-sangka dia tuh kayak ngerti apa yang diucapin dari sang pria tadi. Jadi gak disangka yang sama dia, sapi ini tuh berapa kali mengeluarkan suara yang dianggap warganya itu seperti sedang merespon ucapan pria itu. Kayak ngelolong, kayak sedih gitu lah yang sama dia. Dibilangin malam terakhir tuh langsung pada sedih. Melolong mereka. Kok ngelolong ya? Kayak anjing dong jadinya. Jadi samudra momen ini tuh langsung ramai juga diperbincangkan di media sosial karena dinilai menyentuh juga sih samudra sekaligus bikin nyesek. Dan untuk video ini tuh udah ditonton jutaan kali lah samudra sejauh ini ya, dari tanggal 27 kemarin sampai sekarang tuh udah jutaan kali samudra, dan menuai ratusan ribu respon juga dari orang-orang. Karena ya sedih banget sih mungkin ya, dari malam terakhir gitu bagi sapi-sapi. Tapi sapi itu kayak ngerti gak sih sama dia, terkadang kalau misalkan kita ketemu sama sapi terus kita ajak ngobrol kayak cia besok dikorbanin, itu mereka tuh kayak sedih gitu romannya tuh, kayak ngerti gitu sama dia. Btw kamu udah kurban belum sama dia tahun ini? Semoga sama dia berkah juga ya buat yang udah berkurban, rezekinya makin berlimpah. Terus juga nih yang belum, semoga ada rezekinya biar nanti tahun depan bisa segera berkurban ya.

We're looking at only one 92.9 Best FM Sekolah Number 1 Hits Music Station. Dan selamat datang masih Kevin temenin di FYP For Your Page. Buat Isa Muda yang lagi cari HP baru nih, ada informasi buat kamu. Ada si Mastel, solusi buat Isa Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Simasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cuma Simasa di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simasa. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621. Senang ngebelanja di Simastel. By the way, Isa Muda di sini sudah jam 13.40 juga. Kevin harus undur pamit, Isa Muda, karena udah memasuki penghujung acara. Thanks for all your station and sorry to say kalau ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini Isa Muda ditemenin barengan Abi ya di Asia Pop Culture. See you next time and bye-bye.

0: cause I'll hate you till the day I'm dead.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo guys, itu Pintri NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, jalan sama muda, konnichiwa, annyeong, hasil geng kita suka. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan Abi bakal temenin kamu di acara spesial hari ini Kamis ya, of course, dari jam 2 sampai jam 4 sore di Asia Pop Culture. Buat kamu yang senang dengan lagu-lagu J-pop, lagu K-pop ya, ini tepatnya buat kamu requestin ya, di Instastory ataupun di Facebook aja requestnya ya. Ataupun nanti Abi bakal live di TikTok NBS Radio Live, so stay tune ya, dengan updatean juga seputar dunia musik J-pop dan juga K-pop. So stay tuned and let's flow go.

Oke, nah itu Pentri NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Abin sama di Asia Pop Culture of course. Di siang menjelang sore yang panas, panas banget. Sumpah hell. Tapi better lah ya daripada kasih hujan ya kan. Jadi kalau misalnya kamu liburan sekarang kan, what a nice day gitu ya kan. In weekday. Selamat berliburin sama Udaya. Buat kamu yang mungkin sedang liburan tapi ya tidak berlaku buat yang kerja kali ya. Selamat bekerja ya. Dan of course tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Apakah stok daging kamu aman? Kalau misalnya aman dan juga lebih dari aman sampai kulkas penuh ya sama daging, nah dikontrol ya untuk makannya gitu ya kan. Jangan sampai berlebihan. Alright, Abi bakal update dulu seputar MBS Asia Pop Culture for updates di dunia K-pop dulu ya. Karena ada yang ngasih kode-kode nih. Tak kode-kode. Siapa tuh? Itu Big Bang ya. Big Bang ngasih kode nih sama Uda. Comeback lewat video menari yang cukup heboh ya di studio rekaman. Ini mana? Ini kan jelang Enif ke-20 mereka tuh. Wuh, happy Enif ya buat mereka nih. Udah ke-20. Nah, pada tanggal 26 Mei ini GD mengunggah sebuah video ke akun Instagram @egglowme dengan caption jenaka bertuliskan complete chaos katanya. Tahu juga ya jadi siapa aja Dragon itu rapper terbaik sih menurut ya. Ya klip video tersebut memperlihatkan ketiga member Big Bang yakni GD, Taeyang dan juga Daesung yang menari penuh energi di studio rekaman sambil tertawa ya. Kayaknya memang setiap anggota Big Bang itu punya stylenya masing-masing ya. Kalau jadi kan di rapnya gitu kan, rap K-popnya itu which is keren juga. Dan selain itu dalam postingan lainnya GD ini bersama Taeyang dan juga Daesung ini terlihat sedang bertukar ide sambil saling melemparkan senyum satu sama lain ya. Dan ini para fans juga langsung bikin teori loh ya, kayak konspirasi gitu ya, bahwa ketiganya tuh bakal menggarap musik baru ya dan ngebahas rencana aktivitas grup Big Bang yang udah sangat dinanti lah ya. Memulai debut pada tahun 2006, Big Bang secara resmi mencapai ulang tahun ke-20 mereka pada tahun 2026 ini. So we happy anniversary ya for Big Bang. Sudah 20 tahun ini ya berkarya dan akhirnya comeback juga. Di panggung Melon Music Awards tahun lalu, GD itu berkata tahun depan saya berharap kita bisa memenangkan penghargaan grup untuk kategori utama. Dan pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi yang kuat di kalangan netizen ya mengenai kembalinya boy group Big Bang, Big Bang ya, secara penuh dalam waktu dekat. Dan saat acara fan meeting, GD kembali berkata nih, Big Bang ini akan melakukan comeback ulang tahun ke-20 ini ya, dan saya merasa sangat bersemangat. Nah, dan di situ berarti udah bukan rahasia lagi dong kalau gitu ya, GD. Tapi ya ini kodenya. Mending sekalian aja gak sih daripada kode-kode gitu ya kan. Ini fan meeting udah dikasih spesial gitu kan. Tapi ya namanya fan meeting pasti spesial lah, ya gak sih. Nah, para anggota grup legendaris ini juga sukses menarik perhatian besar saat mereka tampil di festival musik dan seni Coachella Valley bulan lalu. Nah, Taeyang secara emosional merefleksikan ya sejumlah sejarah panjang mereka dengan mengungkapkan, kami telah menghabiskan separuh hidup kami bersama dan perjalanan musik ini bermakna ya. Nah, tapi nih ya, insan muda Daesung ini ikut nambahin pesan manis untuk para fans setia dengan berkata, harap nantikan aktivitas Big Bang ya. Mari kita buat kenangan tak terlupakan bersama. Itu kalau bisa ditranslatein ya, itu masa ngomong bahasa Indo ya. Dan agensi YG Entertainment juga turut menambah euforia dengan secara resmi mengumumkan pembukaan kembali Big Bang Official Fan Club VIP untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Ya udah lama banget ini. Ya, kita nantikan aja ya comeback mereka seperti apa, karena kodenya pun dan juga apa namanya dari sang member juga ya udah men-spill apalagi ke para fansnya di fan meeting ya kan. Kapan lagi ada fan meeting ya? I mean di Indonesia gitu ya kan, Big Bang.

Yeah, that's it. Zen, Zen, Zen, Se for Kimi no Na wa new movie, ya. Jadi, nggak cuman yang Kimi no Na wa, you marry me. Eh, bukan ya. Yang, you marry to, namira to, kak. Ada juga yang Zen, Zen, Zen, Se, ya. Dan, ya, Abi balik lagi di Asia Pop Culture yang sama udah. Of course, sekarang Abi mau up, ya. Mau apa-apa nih? Up and down, up and down. Bukan ya, Abi mau up untuk J-pop. Tadi kan udah ya yang K-pop. Sekarang Abi mau ke J-pop dulu nih, Insan Muda ya. Karena ada Aina DN yang udah rilis lagu terbarunya judul yang Luminous, yang jadi lagu pembuka untuk arc Elbaf dari anime populer dunia One Piece ya. Ada One Piece lover di sini. Ya, lagu tersebut kini udah tersedia di berbagai platform yang Insan Muda dan udah dirilis juga di kanal YouTube-nya milik Aina DN. Dan video musik terbaru ini kembali mempertemukan Aina DN dengan sutradara Jitu Yuki Sugimoto yang sebelumnya juga menggarap lagu hit Kakume Dochu on the Way. Lagu yang dirilis pada Juli 2025 ini sebagai opening theme anime Dandadan. Kamu udah nonton animenya? Dandadan ini kalau gak salah Bang Afi udah ya? Dandadan itu satu katanya. Abi belum nonton juga sih, ntar otw lah ya. Soalnya ini rekomend juga ya anime Dandadan. Sebenernya sih kalau dibilang kayak Abi nonton tuh lebih ke klip-klipnya gitu loh Dandadan tuh. Dan kayak kebanyakan anime-anime lainnya kalau misalnya belum beres nih ya season ini, ya udah episode 1 dulu aja, jadi belum lanjut gitu. Ya, kita lanjut Insan Muda ya. Dan lagu ini berhasil masuk chart Billboard Global 200 and top 5 Billboard Japan Hot 100 sekaligus mendominasi chart Billboard Japan Hot Animation. Selama beberapa minggu, lagu itu juga telah meraih lebih dari 200 juta streaming secara global di berbagai platform musik digital ya. Dan serta masuk dalam Spotify Viral top 50 global untuk Luminous. Konsep video juga dibuat langsung oleh Aina DN bersama Jitu Yuki Sugimoto. Nah, Luminous juga pertama kali dibawakan secara live dalam acara musik station milik TV Asahi. Sementara itu, arc Elbaf dari One Piece mulai tayang sejak 5 April, Insan Muda. Dan selain perilisan lagu ini, Aina DN juga akan memulai tour Asia nih ya. Jadi kayak, walaupun ini yang udah dirilis 2025, tapi dia ada updatean lagi tour Asia 2026. Pada bulan ini Insan Muda ya, udah yang lewat sih ya. Yang pertama tuh April ya, sebenarnya udah lewat ya April. Tapi ya, untuk di bulan Mei, itu ada nih tanggal yang udah berlalu juga sebenarnya sih, tanggal 11-12 ya. Tapi yang untuk upcoming ya, yang udah-udah sih ke April 23-28 sama 11-12 itu udah ya. Seperti di Seoul, Bangkok, sama Taipei. Nah, untuk yang upcoming itu di Juni ya, 21 Juni 2026 di Fukuoka, yang 23 di Nagoya, 25 di Osaka, terus 5 Julinya di Tokyo. Seperti itu yang sama udah ya. So, congrats ya for Aina DN yang udah apa namanya menempati chart-chart global ya, apalagi chart di Jepang. Ya udah enggak aneh ya. Bagi ini untuk ngisiin apa? OST for One Piece. Oke, okay, enough. Abi bakal bacain dulu komentar ini yang di ini Facebook belum dibacain ini. Ada Abah Wasa Samplangan ini dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Kang Abi. Salam sehat dan sekalian rezeki dan sukses katanya. Oke. Okay.

Terus juga dari Andrew Scott Williams. Yang Abi, aku mau request lagu K-popnya dong dari VVUP, Ain't Nobody. Spesial buat aku yang lagi di Rizzi, katanya. Panas-panas gini sama para pekerja yang ataupun siapapun yang lagi beraktivitas yang panas gini. Tetap semangat ya, Asia Pop Culture. Eh, kerja di tempat renang itu di Rizzi. Wih, deh banget ya. Anyway, lagunya aman ya. Jadi VVUP, Ain't Nobody. Terus juga dari Am Yursaurus Eima Zusa Asia Pop Culture. Sorry Abi Opa, konnichiwa, annyeonghaseyo, annyeong. Aku mau request lagunya NCT Dream yang judulnya Chiller atau Candy ya. Samanya buat Maini-chan, Nir Yusa yang lagi pulang kampung ke Cisaat. Jangan lupa mampir ke Takokak ya. Buat Kak Abhi juga semangat siarannya. Fighting, gomawo, oke. Okay. Arigato, arigato, arigato. Annyeong Mirabun. Terus juga untuk lagu NCT Dream aman ya. Udah disimpan juga di track yang selanjutnya. Mungkin kalau kamu pengen request lagi ya. Kan ini ada lagu nih selama sejam lagi. Dan juga oh ini satu lagi. Ada TV3 ya. Dan juga pengen requestnya lagu Cortis TNT yang spesial buat anakku dan suami dan Abi masih. Abi terima kasih ya. Cortis yang TNT aman ya, Kak Fitri. Dan again, kalau misalnya mau request lagi mah tinggal buka aja TikTok yang biasa di live. So stay tune.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ayo sebutlah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Smartcell solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau cedo juga bisa banget ya. Dan Smartcell adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, terus juga aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget ya, dan dengan pelayanan yang ramah juga. Dan segera kunjungi Smartcell yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartcell. Official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Smartcell.

Oke, nah itu Pentrian BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Asia Pop Culture for today. So thank you buat kembali nyimak, dan mohon maaf ya, gue menasai ya buat semuanya kalau misalnya ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya. Siapa? Tata? Haidar? Haidar bukan. Kita selanjutnya di acara prime time, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit ya, dan sampai jumpa di minggu depan di acara Asia Pop Culture. So and I'll see you again. Annyeonghaerabun. Bye bye.

The only one 92.9 Biasa FM Sukabumi number one hits music station. Halo, semuanya selamat sore. Dan kembali mengudara Kevin Pratama hadir temenin kamu di prime time selama 3 jam ke depan sampai jam 7 malam. Kevin di sini bakalan spill info traffic buat kamu semua yang butuh info lalu lintas. Dan beritahu kalian juga pastinya Kevin bakalan spill untuk yang samuda. Dan Kevin bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu enaknya nih di afternoon tea or coffee-nya yang samuda ya. Dan pasti ini samuda, jangan pindahin frekuensinya kamu. Opening song dari Kevin untuk samuda, Daniel Harren with Little More Time.

Pilokey Only One 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan yang semudah kamu masih Kevin temenin di sore harinya di prime time. Dan Kevin bakal spill info traffic untuk hari ini semudah untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya di long weekend. Yang semudah kita masih di long weekend ya kan, sebagian dari kamu sekarang sedang liburan. Ada juga yang masih kerja, semangat terus ya yang semudah. Dan kalau kita lihat untuk rata-rata di kondisi lalu lintas saat ini, keadaannya itu cenderung lebih lancar sih yang semuda, tidak ada kemacetan yang berarti kalau aku lihat di sini. Dan titik kemacetannya hanya di tengah kota aja nih semuda. Seperti biasa daerah sibuk itu yang terkena macet itu di jalan Ahmad Yani semuda, dan itu panjang banget ya, dari mulai perempatan jalan Gudang Oto Iskandar Dinata, dan ini masuk ke semuda Ahmad Yani-nya itu sampai tembus ke perempatan Jainal Jaksa. Nah di sini kemacetannya cukup panjang, tapi sisanya justru Ahmad Yani sampai jalan PGRI itu aman-aman aja, sampai tidak ada kemacetan dan pemadatan yang berarti. Justru di seberang City Mall Sukabumi, nah ini ada kemacetan yang lumayan juga, dan berakhir nanti di sekitaran ini sama ada pertigaan jalan Ciwangi ya. Ya buat kamu yang melewati jalan Ahmad Yani mungkin harus agak bersabar juga yang semuda. Ditambah lagi ini tuh kenapa bisa semacet ini ya untuk Ahmad Yani sekitaran Simastel ini, karena memang jalan Gudang itu masih belum rampung sepenuhnya ya, masih setengah jalan dibuka dan setengahnya lagi masih belum. Makanya kenapa Ahmad Yani di seberang Simastel ini lumayan macet ya semuda untuk sore ini. Dan kita lihat lagi sambil ke arah bawah di jalan Oto Iskandar Dinata, ini ada pemadatan dari pertigaan jalan Cimandiri nih samuda, karena sekarang orang-orang tuh yang mau ke arah atas pada lewat jalan Cimandiri ya, jadi lumayan agak padat nih samuda tapi tidak macet. Dan kemacetan itu justru ada di sekitaran ini jalan Tipar nih samuda, jadi buat kamu yang melewati Tipar nih samuda ini ada sedikit kemacetan ya. Untuk daerah atasnya nih di Bayangkara ini aman aja nih samuda, secara keseluruhannya hanya ada sedikit pemadatan di pusat perbelanjaan oleh-oleh ya, di jalan Kasuari sampai ke jalan Sriwedari. Nah ini ada pemadatan dan kemacetan karena mungkin orang-orang udah pada balik kampung ya, makanya beli oleh-oleh, dan di sini titik kemacetannya itu terpusat di sekitaran pusat oleh-oleh. Sisanya jalan Bayangkara aman sampai ketemu kamu nih nanti perempatan jalan Bayangkara Degung nih samudera. Nah di sini lancar ya bisa dibilang samudera. Oke, kita tarik garis lurus lagi di Jalan Nasional 3 nih samuda, di Jalan Ciawul. Kalau Ciawul sih nggak usah ditanya ya samuda, setiap sorenya itu pasti ada pemadatan. Tapi kalau kita lihat untuk rata-ratanya di sini tergolong aman sih samuda. Pemadatan terjadi hanya di sekitaran ini aja ya, pertigaan Pintu Hek ya, dan berakhir nanti di Ciawul Pasir. Itu berlaku di dua arah ya samuda, ada sedikit pemadatan dan sedikit titik kemacetan di tanjakan Ciawul Pasirnya ya samuda. Oke, dan sementara Kevin bakalan spill sampai situ dulu. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan ya samuda, biar pelan, yang penting selamat juga, karena keluarga mati di rumah, jadi kamu jangan kebut-kebutan.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Insamuda, kamu lagi cari HP baru? Nah, buat kamu yang lagi cari HP, ada si Mastel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa juga. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Cibangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Buat kamu yang pengen tanya-tanya untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Wuluke Only One 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sambil sekarang udah jam 18:46 di sini di penghujung acara sudah Kevin temenin kamu. Dan waktunya Kevin

bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu bisa muda dari udara. Tapi tenang, abis ini kamu ditemenin sama Abi. Jadi jangan pindahin frekuensinya ya. Semoga kamu sehat selalu, sama muda, biar kita bisa ketemu di lain hari. See you next time ya, and bye-bye.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, jalan samuda? Good evening. Gimana kabar kamu hari ini? Bunga dalam keadaan baik dan sehat ya. Gimana? Udah ini mabok daging. Ya, kontrol aja samuda ya. Jangan kebanyakan karena ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, oke? Dan Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di relasi. Request lagu sini makin banyak relasi makin asik. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indo, lagu K-pop, lagu barat boleh banget ya. Cantumkan aja di question box, WhatsApp ataupun di Facebook ya. Nah, boleh ditelepon juga nih 0815 149239 23. Stay tuned.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

course do it means sama udah di relasi ya, sekarang udah jam 19.28 di tanggal 28, udah timing. Dan yap, saatnya untuk kembali untuk review komen kami sama muda setelah kita dengar segalanya itu kamu dari David Bayu. Ya itu lagunya tidak cocok ya sebenarnya untuk yang jomblo ya. Karena gak akan relate kayaknya. Dan itu lagunya bucin nih sama muda ya. Jadi tidak cihuy untuk yang jomblo ya. Oke. Okay. Dan anyway, kamu malam ini ngapain sama muda? Apakah kamu menghabiskan stok daging ya? Tapi dikontrol ya sama muda. Ya apalagi buat kamu yang mungkin punya riwayat darah tinggi ya. Nah, dikurang-kurangin tuh daging kambingnya ya. Makan sih boleh, tapi jangan berlebihan, oke? Okay? Sambil nemenin juga mungkin yang sedang dalam perjalanan ya, hati-hati ya. Bisi ngedrift. Tadi ya, Tokyo Drift ya. I wonder if you know. Oh, it's okay. Oke, kita langsung bacain di sini ada Betul kembaran relasi hadir tamu Raben City. Selamat malam Kang Abi sing handsome, mat tugas dan salam sehat. Terus juga dari Nova, selamat malam dari Fitri Haryati juga ya di Cikaret. Pengen request lagunya Ivan Seventeen jangan paksakan rindu, kalau enggak Fajar Nur Tuhan tahu kita sayang cinta dan sayang spesial buat anakku dan suami ya. Arun Ijem yang kerja di Brunei. Har, tauhinya Arun Ijem teh. Lebarannya enggak di ini, enggak di rumah. Ya tuh ya, moga rezekinya lancar terus. Ada ini juga ya. Abah Baiso dari Gianyar Bali hadir relasi. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abi dan salam sehat dan rezekinya dan sukses ya, amin. Anyway, buat Teh Fitri lagunya aman ya. Tadi Abi pilihnya yang Ivan Seventeen dan Nyaman Landung juga. Kelungkung Bali hadir dari Muzaki Makarim juga ya. Dari mana nih Muzaki Makarim? Dari tadi ya. Relasi malam Bang Abi request lagunya Last Child sekuat hatimu. Terima kasih Bang, sehat selalu. Dari Camai Mustika juga, selamat malam, salam rahayu di Abi Raga. Samplangan Ganjar hadir ikutan gabung Makaci, mat tugas oke tim Aci. Dan Wasta juga relasi mat malam Kakak Abi dan rumah Kutar Purabaya mau request lagunya Bodohnya Aku dari Liodra. Ucapan terima kasih. Bodohnya aku aman ya. Dan kita beralih ke WhatsApp, ini ada yang request nih PTW. Ada Asri ya. Malam Asri mau request Sembuh Kembali Sabrina Leonor ya. Oke. Okay. Kita ke Instastory ya, ambil satu kali. Dari Tevilin pengen lagunya di Hindia Membasuh. Oh ini lagu yang dipakai untuk apa ya? Untuk konten apa sih semoda? Perbedaan antara suara air putih dan juga Americano ya. Nah untuk air putih biasa dikucek-kucek. Nah untuk suara Americano pasti kucek-kucek. Keluarnya malah suara ini lagu Membasuh. Selama ini. Like, let's start with Ivan Seventeen, jangan paksa rindu, so stay tuned and enjoy your night.

0: Isi
1: ya, Dasyat Mabasso, salah satu lagu yang sekarang lagi sering dipakai konten untuk sound asli dari suara Americano kalau dikucak ya kan. Terus dibandingin sama suara Ari Putih. Anyway, udah di jam 19.55 nih Insan Muda ya. Gimana liburannya? Anyway, apakah kamu istirahat aja di rumah? Apakah kamu masih kumpul-kumpul bareng saudara ataupun teman kamu? But anyway, yang sedang dalam perjalanan ataupun yang dengar radio di jalan, hati-hati ya. Ada yang masuk nih, telepon. Kita angkat dulu ya. Selamat malam, Relasi. Asik. Waalaikumsalam. Kak Jen, gimana kabar?
2: Oh, gak enak, Kak Jen.
1: Halo, Kak Jen. Gimana kabar?
2: Iya, gak enak badan.
1: Gak enak badan? Oh, beneran gak enak badan? Ini sampai bindeng gitu suaranya. Sakit apa, Kak? Kak Jen gak enak badannya? Demam gitu? Demam?
2: Iya, biasa.
1: Oh, kenapa tuh? Abis ini bukan kebanyakan makan daging, kan?
2: Bukan, kecapean kayaknya.
1: Oke, okay, gitu.
2: Ada ya. Saya doain aja lah.
1: Semoga cepat sembuh tuh ya, udah minum obatnya Kak Ajeng.
2: Mau berobat tuh besok.
1: Oh ya tuh ya. Istirahatnya lebih awal tuh ya biar besok bangun pagi sama berobat.
2: Mau nih, saya mau ikas lagu dulu.
1: Oh ya, udah sok mau lagu apa?
2: Dewa 19 masuk ke?
1: Masuk atuh? Mau yang mana?
2: Kangen.
1: Ya. Oke, okay, buat siapa Kak Ajeng?
2: Buat semuanya aja.
1: Siap aja. Spesialnya biasanya buat siapa?
2: Anak sama suami.
1: Oke, okay, thank you ya Kak Jeng. Amannya lagunya ya.
2: Buat tugas, makasih ya.
1: Yo, terima kasih kembali Kak Jeng. Waalaikumsalam. Suaranya juga beda ya. Aku kira bukan Kak Jeng, siapa saudaranya gitu ya kan. Suaranya beda. Lagi bindeng, pilek tuh ya. Semoga cepat sembuh aja Kak Jeng ya. Istirahat lebih cepat ya lagunya abis nyimpulin track pertama ya. Dan Abi kembali lagi untuk bacain lagi yang di Instastory karena yang Facebook kosong ya. Oke, okay, dari Isaias, pengen lagunya dari Perunggu Ini Abadi. Oke, okay, aman. Dari Ratnawati, pengen lagunya dari Amigdala Kukira Kau Rumah. Aman ya. Terus juga dari siapa nih, Sempirat, pengen lagunya Romantic Equals Persembahan Dari Masa Lalu. Course aman ya. Apa ini Persembahan Dari Masa Lalu? Kenangan. Terus ini next dari Kliyake, pengen lagunya dari The 1975 About You. Aman ya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo dulu buat kamu ya yang lagi cari HP. Ada Semester Solusi buat kamu yang pengen ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa banget Insan Muda. Nah, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan kalpes saja. Nah, mau COD juga bisa banget. Semester adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servisnya, aksesoris HP-nya, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget ya dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi Semastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi ataupun cabangnya ya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel dan WA-nya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Semastel.

0: By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
0: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, nah itu pentren biasa FM Skull Miss number 1 hits music station. Masih bareng Abi Insam, udah di relasi ya, sekarang udah jam 20 lebih 34 ya. Sekarang ini last benar ya sih untuk bacain kembali requestan kamu Insam udah. Right, let's start with Instastory ya, karena di Facebook juga ini yang saya aja ntar Abi belakangan ya. Ada Putri Nabita apa yang lagunya Denoni Parulian satu alasan. Bentar ya, satu alasan masuk belum? Belum masuk ya. Paling Abi kasihnya yang lain dulu aja Roninya. Abi kasihin dulu aja yang apa ya, suruh hati aja lah ya. Dan kita next ada siapa nih? Tiara Hip yang lagunya dari Firza tentang rindu. Oke, aman ya, udah bisa simpan di track selanjutnya.

aman ya, udah bisa pun juga di trik selanjutnya. Terus juga next dari Ramdan HNS yang pengen lagunya dari Delantis yang Bunga Maaf. Kayaknya sampai closingan cukup dengan Samuda. So jadi ya, semangat Irani Parulian, Fituri Andirianto.

0: trust you.
1: Yeah, always it's you insan muda. Dan ya, balik lagi bareng Abi di Relasi. Namun tak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan thank you buat kalian yang nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada Bang Haidar dan juga Bang Kevin bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Yap, di acara Teror Frekuensi di spesial malam Jumat ya. Buat kamu yang suka dengan horor-horor, stay tune banget. Harus wajib banget stay tune ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. Terima kasih siar, and I'll see you again. Adios.

0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegug, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Orang kudu indit dia, damarane sih, sompral timi tidak.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Okay, 93 Base FM, Gabit number 1 Hits Music Station.
1: Ya, dan kembali mengudara samudra bareng kita di Teror Frekuensi. Di sini ada Kevin,
2: ada Elga,
0: dan juga Hida bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan yang samudra.
1: Yes, betul sekali. Dan buat kamu samudra yang punya pengalaman horor bisa share bareng kita di sini.
0: Ya, dan juga di jam 11 malam kita bakal putarkan rekaman horor untuk kamu di malam harinya.
2: Yap, jadi jangan kemana-mana, tetap di
1: Teror Frekuensi.

看sang waktu berlalu menunggu biarkan

0: Oke, yang sama dia masih bareng kita bertiga di mana lagi kalau bukan di acara Telefrekuensi.
1: Ya, yes, betul sekali Samuda, dan malam semakin larut, dan di sini kamu bisa bercerita tentang pengalaman yang pernah kamu alami. Ini Samuda, sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu terjadi ke kamu.
0: Betul. Dan kebetulan sini sudah ada yang mengirimkan cerita dari Bang Turop. Handphone NBS ya, ini apa ya? Oke, di sini dari WhatsApp dari Bang Turop yang udah ngirim pengalamannya yang cukup lumayan. Ini ya, mungkin kaitannya menyeramkan. Kita langsung baca aja kali ya.
1: Boleh, boleh.
0: Malam Bang dan juga KL. Asik. Malam ini aku mau berbagi cerita yang lumayan bikin merinding nih. Kejadiannya pas banget waktu aku baru seminggu pindah rumah. Biasalah ya, namanya juga pengen mandiri. Akhirnya aku mutusin buat ambil rumah di sebuah perumahan baru. Nah, karena baru seminggu, aku mutusin buat ngundang teman-teman untuk nongkrong buat datang. Anggaplah acara kayak selamatan kecil-kecilan biar rumahnya berkah dan makin rame. Singkat cerita, malam itu ada satu temanku yang datangnya telat banget. Pas mobil dia udah mau deket ke area depan rumahku, sorot lampu mobilnya tiba-tiba nangkep sosok anak kecil yang lagi berdiri sendirian dari kejauhan sambil melambaikan tangan ke area mobil dia. Wow.
2: Oh, berarti itu mah bukan dari kamera kan? Dia langsung bukan. Dari mobil kan nyorot.
0: Iya. Jadi dia yang ngelihat langsung gitu. Ada anak kecil yang melambaikan tangan. Nah, teman aku saya itu masih mikir positive thinking gitu kan, kayak positif aja. Pikirnya, "Ah, mungkin itu anak tetangga sekitar sini. Lagi main." Pas dia udah nyampe parkirin mobil dan ketemu sama aku, dia langsung nanya dengan santainya, "Eh, itu tadi anak siapa sih? Kok malam-malam gini masih main di luar?" Aku langsung bingung dong, terus spontan ngejawab, "Hah, anak siapa? Di blok itu baru aku doang tahu yang ngisi rumah ini," katanya. "Sisanya masih kosong." Seketika temanku langsung melongo. Dia nanya lagi, "Loh, terus tadi siapa dong yang ngeselot lampu mobil aku?" Di situ kita berdua cuma bilang saling beratapan aja. Nggak pakai lama, bulu kuduk langsung merinding. Tapi ya udah deh. Kita berusaha buat tetap tenang aja demi menjaga suasana. Dan tapi gak kerasa malah makin larut. Satu persatu temanku mulai pamit pulang, sampai akhirnya nyisain aku sama 3 temanku yang kebetulan emang rencananya mau numpang nginap. Lagi asik-asiknya ngobrol di ruang tengah, tiba-tiba kayak ada hidung kita langsung dicolok sama bau bangke yang menyengat banget. Bau busuk itu kayaknya datang dari arah jendela. Pas kita refleks nengok ke arah jendela, jantung rasanya mau copot. Di luar jendela ada sosok pocong yang lagi berdiri tegak. Matanya bener-bener lagi menatap tajam ke arah kita berempat. Dan gak pakai mikir panjang, kita berempat langsung terenginas lari masuk ke dalam kamar. Kita kunci pintunya rapat-rapat, langsung selimutan sambil ketakutan setengah mati. Dan maksain mata buat merem. Tapi ternyata terornya nih belum selesai. Oh, masih banyak berlanjut ya. Nih ya. Sekitar jam 3 dini hari, samar-samar aku bangun, kupingku ngedenger kayak suara aneh banget. Suara kayak srek, srek, srek. Kayak suara orang yang lagi sibuk nyapu daun-daun kering di belakang rumah. Padahal aku tahu persis di belakang rumahku itu cuma ada kebun kosong aja yang belum dibangun rumah sama sekali. Masa iya ada orang rajin banget nyapu daun kering jam 3 subuh di kebun kosong? Aku yang ngedengar saat itu cuma bisa pasrah aja. Dan juga bingung sambil merinding di balik selimut. Ya udah, aku abaikan aja sambil terus berdoa sampai akhirnya ketiduran lagi. Nah, besoknya selaku usut punya usut ya dan nanya ke orang sekitar, ternyata lahan perumahan yang aku tempati sekarang itu dulunya emang bekas rawat dan kebun tua. Oh, kebas rawa, bekas rawa dan juga kebun tua. Dan yang bikin makin lemesnya tuh, ternyata dulu di situ juga ada beberapa kuburan, kuburan warga yang digusur. Pantesan aja, baru seminggu nempatin, udah langsung diajak kenalan sama warga senior sana.
1: Senior ya?
2: Senior banget ya.
0: Wow.
1: Ngeri banget sih memang.
0: Wow, ini ada beberapa pengalaman ya yang terjadi gitu.
1: Di satu tempat yang sama ya.
2: Dan juga di hari yang berbeda-beda. Betul,
0: di hari yang sama juga.
1: Iya, itu yang aku kebayangin tadi yang ada pocong itu.
0: Iya.
1: Itu katanya matanya natap tajam. Yang berarti pocong tuh ada dua versi ya. Ada yang matanya tuh bolong yang gak ada sama sekali gitu kan. Ada juga yang matanya tuh kelihatan berarti ya.
0: Iya gitu kan. Ini ngeri banget sih jujur kalau ngelihat poci gitu ya.
2: Asli. Di rumah itu kan baru dia doang kan yang ngisi kan.
1: Betul, di blok dia.
0: Di blok dia gitu. Dari anak kecilnya aja itu udah janggal sih.
1: Udah aneh gitu. Anak kecil jam 11 malam ngapain gitu.
0: Betul. Kayak anak kecil mana yang main-main jam 11 malam gitu.
1: Iya.
0: Dan pasti udah diomongin sama orang tuanya dong kalaupun ada gitu kan.
1: Betul. Tapi perumahan memang kebanyakan dari rawa-rawa ya sebelumnya tuh. Dari sawah gitu kan. Bener-bener. Cuman yang gak sepengen tuh kenapa ini kuburan gitu yang harus digusur. Dan wah mungkin ada orang yang bukan orang, maksudnya sosok yang udah nyaman di situ dan itu nggak mau pergi, mungkin nggak sih?
0: Iya, mungkin karena ya gimana ya, ngerasa itu tempat dia, jadi ya udah.
2: Dari awal itu tempat dia, jadi ya udah dia dari situ lama di situ.
1: Ya, lu siapa sih gitu masih ngisi kita di sini mungkin gitu kan kasarnya.
0: Tapi jujur ini ngeri banget sih. Ngeri banget, terus juga di akhirnya itu sering terjadi sih katanya kalau apa yang nyapu gitu
2: ya biasanya yang cewek kun-kun itu sih.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Kayak ada mitosnya kalau malam-malam ada yang nyapu tuh katanya, iya kata Elgana tadi katanya Mbak Kun-kun gitu.
1: Nyapu pakai rambut.
0: Enggak tahu juga.
2: Enggak tahu. Alhamdulillah belum pernah mengalami ya, tapi dengar-dengar sering kayak gitu.
0: Sering gitu kan. Jadi makanya kalau kamu katanya ngedenger orang nyapu malam-malam di luar, enggak usah dilihat. Gitu kan, karena ya ngapain juga dong dilihat. Kayak masa sih ada orang yang rajin banget jam 3 subuh
1: iya
0: ada yang nyapu gitu.
1: Enggak serajin itu ya maksudnya buat manusia buat nyapu-nyapu sedini hari itu.
0: Tapi nih Bang Turop, kita mau tanya nih, sejauh ini apakah Bang Turop masih tinggal di rumah yang sama gitu kan?
1: Iya benar.
0: Dan apakah ada hal-hal yang janggal lagi setelah kejadian itu? Berarti baru aja tadi tuh seminggu ya tinggal di sana tuh. Coba dong, kalau ada cerita boleh kita tungguin kelanjutannya.
1: Yes, bener.

0: Oke, insyaallah udah masih bareng kita bertiga ya. Dimulai kalau bukan acara frekuensi. Dan kita bakal lanjut nih ya, bacain yang udah kirim cerita nih insyaallah udah ya.
1: Yes.
0: Tidak ada suaranya ya. Coba.
2: Yeah.
1: Ah, yeah. Pinter.
0: Dan ini ada dari siapa nih?
2: Elgana.
0: Sebentar. Ah, ini dia.
2: Dari Musadik ya.
1: Halo.
2: Katanya, halo semua Bangke, Faidar. Saya mau cerita nih yang dialami tante saya yang berada di US. Jadi tante saya itu kerja di gedung putih White House. Jadi di gedung itu ada lorong gitu bang. Nah terus di US itu kita harus pulang jam 9 malam. Karena tante saya itu harus lembur. Dia pulang sedikit telat. Dia pulang itu lewatin lorong yang gelap banget. Di lorong itu ada arwah orang yang pernah ditembak mati dan menjadi urban legend di US. Karena tante saya orang bodoh amatan, jadi diabaikan saja. Dia juga turun ke basement, sampai di basement itu ada yang ikut sepanjang ia jalan. Dia juga langsung masuk ke mobil, jalan keluar dari basement itu saat di depan ada orang di tengah gitu sambil goyang-goyang, sambil pegang pukulan gitu. Nah, tante saya itu langsung ngebut lah. Sampai di rumah, ia ceritakan ke teman-temannya. Namanya itu Theodore, kata temannya. Memang di situ tempat yang disukai oleh sosok itu. Dan sosok itu ngikutin sampai rumah tante saya. Sosoknya itu anak kecil gitu.
1: Wah, ngeri banget ya.
2: Mm-mm. Dan dia juga ngirimin fotonya ya.
0: Ya, ini fotonya tuh ada sosok yang dimana anak kecil, mm-mm, yang nongol di pintu ya.
1: Aduh.
0: Dan ini jump kelihatan scare jelas banget bang ya. Kayak ada apa ya,
2: kepalanya,
0: ada kepalanya juga ada badannya yang nongol gitu loh.
2: Mm-mm.
0: Terus ini matanya juga putih doang.
2: Ah, seperti biasa.
1: Kosong.
0: Iya, nggak ada apa ya, bola matanya tuh nggak ada.
2: Mm-mm.
0: Cuman putih aja gitu. Tapi ini ngeri banget gak sih sampai ngikutin ke rumah gitu.
2: Mm-mm.
0: Kan.
1: Ngeri.
0: Tapi nggak sampai situ aja, ini sampai ketangkep juga foto bayangannya. Gak apa ya, nggak cuma satu aja fotonya.
1: Tapi biasanya kalau sosok yang sampai ngikutin itu biasanya ada ketertarikan sama kita.
0: Benar-benar.
1: Kayak gitu, dan ngeri banget kalau misalnya kita disukain sama sosok yang nggak seharusnya gitu.
0: Tapi emang jujur sih ngeri banget ya diikutin sama hal-hal mistis kayak gini, apalagi apa ya, kayak bingung nggak sih cara
2: ngusirinnya?
0: Iya. Ya, gimana gitu ngilanginnya? Apalagi ini di US gitu kan, di Amerika. Gimana caranya gitu kan? Mungkin buat orang-orang awam yang gak ngerti pasti ya bingung banget gitu kan, harus kayak gimana. Dan ini juga kejadian di rumah sakit kan, Bang Dik ya, di rumah sakit. Dan ini kejadian dari tantenya. Dan sampai sekarang nih, Bang Dik, apakah si sosok ini tuh masih ngikutin dan stay, mm-mm, di rumahnya atau gimana?
2: Atau
0: nih
2: dia cuman kayak singgah aja ke situ, kebetulan kelihatan sama si tantenya ini, ya gak sih?
0: Iya. Tapi ngerinya kalau emang singgah sih, masih katanya, atau dia berkomentar di live TikTok ya. Kebetulan juga ini Bang Dik lagi apa ya, sambil nonton live. Dan katanya di sini si sosoknya ini tuh masih mendiam di rumah kakaknya, tantenya, yang ada di US. Bayangin Bang Kev, Elgana,
1: ngeri banget sih.
0: Kita tinggal satu atap sama sosok.
1: Nggak dianterin lagi si hantunya biar balik.
0: Nah, gimana caranya?
2: Tapi udah coba ini gak sih?
1: Tapi
2: udah
1: bisa dibawa
2: tapi
1: balik
2: dia
1: lagi.
2: Iya, bisa. Emang? Cuman dia udah coba ngusir dengan baik-baik apa belum? Atau emang dia emang udah nyaman di tempat itu? Jadi dia nggak mau pergi gitu loh? Ya nggak sih?
1: Bisa jadi, tapi harusnya bisa. Soalnya ya aku dulu gitu, waktu ayahku masih di rumah ya.
0: Oh iya,
1: pernah cerita gak sih?
0: Iya.
1: Yang Mbak Kun-Kun ngikut sampai ke rumah.
0: Ya,
1: yang di Jakarta. Yang ngikut sampai rumah kan. Terus kata ayahku tuh kayak, ngapain di sini? Anterin pulang. Dianterin lagi kan ke jalan sebelumnya, udah gak ngikut lagi. Biasanya bisa dianterin. Kayak gitu, dan
2: susah
1: ada komunikasi.
2: Bang katanya, tante saya juga sampai panggil orang buat anterin dia.
0: Panggil orang pintar kali ya. Orang pintar untuk ngusir.
2: Malah bilangnya ini mau ikut tantenya katanya. Iya, berarti emang tertarik sama tantenya gak sih?
1: Yeah. Tapi biasanya kayak gini tuh yang ngikut-ngikut tuh cewek-cewek gak sih? Hantu-hantu kecil. Itu cewek kan?
0: Dari namanya sih Theodore.
1: Yang hantunya maksudnya?
0: Iya, iya.
1: Cewek kan?
0: Theodore itu cewek ke cowok gak sih?
1: Hantunya?
2: Cowok hantunya katanya.
0: Kalau cowok sih, kalau dari cowok tuh kata Bang Dik.
1: Oh.
0: Cowok.
1: Kayak ini di film Danur. Peter dan kawan-kawan. Hmm.
0: Ah, iya, iya,
2: Peter
0: iya,
2: CS.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Tapi ini apakah mengganggu kehidupannya Tante Bang Dik gak sih?
1: Iya, iya.
0: Kalau ngeganggu kayaknya mending ya udah gitu, apa ya, bawa ke tempat yang seharusnya dia tinggal gitu. Mm. Bukan tinggal bareng manusia gitu kan.
1: Betul.
0: Bukan bareng kita satu rumah. Aduh. Dan dia ganggu saat tante saya lagi tidur. Ngeri banget ya. Kita lagi istirahat dan itu digangguin itu gak enak banget sih. Sama manusia aja kalau kita lagi istirahat digangguin juga gak enak.
1: Kayak gak ada privacy gak sih kita jadinya. Kayak misalkan kita mau mandi aja rasanya kayak takut ada yang ngeliatin gitu. Kalaupun memang dia tembus pandang ya bisa dilihat, tetap aja rasanya tuh kayak risih.
0: Bener. Ya semoga aja mungkin kalau emang mengganggu dan juga semoga pulang ke tempat asalnya gitu. Karena apalagi nih udah ganggu banget kehidupan dari tantenya Bang Dik.

0: Okay, sama dengan masih bareng kita bertiga ya, temen kamu di malam harinya. Dan sekarang waktu menunjukkan di jam 11 lebih 2 menit. Dan kita bakal langsung bacain lagi cerita pengalaman horor ya. Nah, kebetulan di sini udah ada yang masuk lagi. Kita dari ini ya, dari Gabriel. Dari Gabriel yang tim ini Gabriel gak telepon.
1: Iya, kenapa nih Gabriel gak pernah telepon aja gak sih? Kita tuh kangen banget sama suara Gabriel.
0: Ah, bener banget nih. Tapi kita bakal bacain aja kali ya, karena udah ngirim nih katanya. Halo, selamat malam. So, kembali lagi Halo. Bersama aku nih, storytelling horror malam Jumat, Gabriel Apriola. Asik. Hai Bang Idar, Bang Kep, dan Teteh. Aku mau cerita nih. Ada dua cerita horror. Yang pertama, yang dialamin sama adik aku sendiri. Jadi waktu itu adik aku masih kecil kan. Aku lupa umur berapa, kalau diperkirakan umurnya kayak 4 tahunan deh. Waktu rumah aku masih ngontrak. Adik aku lagi tidur, tiba-tiba nangis, kebangun terus teriak manggil aku gini, Kak Juna takut. Aku langsung lari dong, otomatis aku nanya, kenapa deh? Adik aku nyeletuk gini, tadi ada cewek keluar dari kamar, abang keluar lewat jendela dan lewat jendelanya ibu, terus tadi ada yang senyum-senyum sama Juna di atas lemari.
1: Ngeri banget.
0: Aku otomatis dong langsung ngeluk adik aku, dan gak lama akhirnya adik aku berhenti menangis. Tapi posisinya masih meluk aku, padahal posisinya itu siang. Oh, siang bolong.
1: Iya.
0: Siang-siang.
1: Wah, ngeri banget sih.
0: Tapi apakah adanya lagi demam gitu kan, jadi halusinasi. Kan kalau biasanya kalau lagi sakit kalau ambil positif gitu kan, positive thinkingnya, mungkin kalau lagi demam ya halusinasi gitu kan. Tapi kalau emang ya itu sosok yang dimana tak kasat mata, kasihan gak sih anak kecil umur 4 tahun gitu.
1: Justru dan anak kecil tuh ini gak bisa ngomong kan, gak bisa ngutarain gitu.
2: Bingung ngutarainnya gimana kan, selain nangis mungkin ya. Nah,
0: tapi ini dia bisa menceritakan dengan jelas.
1: 4 tahun tuh kayaknya udah bisa sih, cuman ya, memang dia bakalan lupa nantinya.
0: Gitu. Kayak ada yang lewat perempuan, terus tiba-tiba ada yang senyum-senyum sama dia. Ngeri sih.
1: Wah, iya.
0: Dan juga kita gak tahu sosoknya kayak gimana, soalnya emang ini Kak Gabriel gak, apa ya, gak ngejelasin
1: detailnya ya,
0: sosoknya kayak gimana. Atau mungkin gak Gabriel juga gak tahu, karena yang lihat juga ya adeknya gitu kan.
1: Tapi harusnya di kamera gak sih?
0: Kalau di kamera bakal ketangkap atau enggak ya, gak tahu sih.
1: Tapi
0: nih, enggak sih kamera-kamera jadul atau dulu itu sering nangkep sosok-sosok
1: itu
0: yang enggak kasat mata. Tapi sedangkan kamera-kamera yang atau apa ya
1: sekarang
0: lebih, ya lebih
1: canggih.
0: Lebih canggih. Kok kayak jarang gitu.
1: Tapi katanya mereka tuh memang apa namanya, energinya tuh ya enggak sampai bisa nunjukin wajah. Kalaupun bisa nunjukin, itu berarti mereka lagi apes gitu. Ini sempat kejadian juga sama saudaraku. Anaknya tuh nangis, terus dia tuh curiga, ambil HP. HP dulu tuh tau gak sih yang kayak bebe ala-ala dari Cina gitu. Ya dia video lah. Ternyata memang di atas anaknya tuh ada Mbak Kun-Kun melayang gitu.
2: Oh, di atas anaknya?
1: Di atasnya gitu.
0: Di atas apa?
1: Anaknya lagi tidur, nangis. Dia tuh iseng buka HP. Buka HP, terus pas dilihat ada Mbak Kun-Kun melayang. Kena video. Cuman dia kaget, jadi videonya tuh gak ke-save. Cuman baru sampai ke apa namanya, hampir ke kepala, tapi langsung kaget dibantingin ya HP-nya, udah dia nangis. Saudara-saudaraku itu.
0: Ngeri banget ya.
1: Ya padahal di save harusnya, jadi ada gitu.
0: Itu kan sempat banyak viral juga kan dulu, yang band apa sih yang manggung gitu.
1: Gua tahu.
0: Lupa yang manggung itu viral banget kan dulu itu di backstage itu ada sosok wanita gitu
1: yang
0: kan,
1: tinggi itu yang kepoto ya.
0: Band apa ya, lupa.
1: Sampai gue merinding loh. Gue ingat itu ceritanya soalnya beneran.
0: Iya kan. Terus juga banyak sih kalau nyeritain itu. Tapi kita next dulu kali ya. Ini cerita kedua dari Gabriel. Gini, katanya cerita horor kedua yang dialamin di rumah aku yang dicariin. Waktu itu malam takbiran, emang rumah aku tuh kayak dempet-dempetan sama tetanggaan. Tetangga kan kak. Anehnya gak mungkin ada yang ngebanjur malam-malam kayak nyiram deh ya. ini ada kak, kita langsung lari ngebirit-birit semua. Dan gak lama kejadian itu abah aku meninggal di ulang tahun ke-17 tahun di bulan April. Singkat cerita, aku lagi cuci piring di luar. Jadi di taman, di luar kan, jadi di taman tuh ada rumah aku di paling belakang sama ada teman kan. Ada pohon mangga dan kebetulan di situ aku pas cuci piring di atas toren ada kunti merah yang ngeliatin aku lagi cuci piring. Terus gak lama saudara aku bilang gini, lari, lari ketakutan. Dia bilang gini, "Neng, adek lihat si abah senyum ke adek, adek takut." Aku langsung nenangin dia walaupun aslinya gemetaran. Dan gak lama di rumah itu memang aku adiknya si mama lapor ke temannya yang indigo, ada yang suara di atas dinding kamarnya. Pas dikasih tahu temannya, shock banget, ternyata temannya ngasih tahu itu bukan hewan tapi alias ada orang tapi jalannya ngerangkak. Oh, ini waktu di telepon itu gak sih?
1: Yang merangkak ya?
0: Iya, yang telepon waktu itu, yang waktu pas banget almarhum akhirnya meninggal. Dan satu lagi kejadian, oh ini next kali ya yang cerita ketiganya, karena mungkin takutnya gak kebagian yang lain gitu kan. Oke, kalau gitu kita cut lagi kali ya dengan beberapa cerita untuk menemani kamu di malam harinya. So, terus di
1: Teror Frequency.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, Insa Muda masih bareng kita bertiga ya di Teror Frekuensi.
1: Iya, betul sekali Insa Muda, dan malam semakin larut. Sementara sekarang sudah masuki pukul 23:23 ya. Ini ada kabar, kok kabar sih?
0: Cerita ya.
2: Cerita.
1: Ya, ada kiriman pengalaman dari Insa Muda di TikTok dengan akun Dita Blue.
0: Halo, Kak Dita.
1: Kak, aku mau cerita serem nih. Dulu pas SD, kan aku pulang jam 12 siang. Pulang sekolah, aku makan, habis itu tidur. Saking capeknya, aku baru bangun sore. Nah, abis itu aku mandi dan kamar mandi aku ada di halaman. Kebetulan rumah aku tuh dekat sungai dan ada jurang gitu. Otomatis kamar mandi aku tuh ya membelakangi jurang dan ada pepohonan juga. Singkatnya, aku mandi nih. Awalnya aku biasa aja, mandi seperti biasa. Nah, tapi karena kamar mandi aku belum direnovasi, ventilasi udaranya itu masih agak kebuka lebar. Otomatis kelihatan pepohonan, dan kalau nengok itu udah kelihatan jurang. Dan pas itu aku gak sengaja ngelihat lubang ventilasi itu. Ya namanya juga kepo ya kan. Aku ngelihat ada kepala di pohon, terus kayak lagi menganga gitu. Serem lah pokoknya kak, cuman kepalanya doang. Nah karena aku kira aku cuma salah lihat, aku mutusin buat nengok lagi nih. Dan ternyata kepala itu masih ada ngeliatin aku. Gemeter dong aku, langsunglah buru-buru mandinya di situ katanya. Ih, ini jadi ingat cerita Haidar yang waktu itu salah ngambil gayung enggak sih?
0: Iya, yang Petruk gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi ini juga ngeri enggak sih? Kita bayangin lagi mandi, ini mandi ini malam apa? Gimana ya?
1: Siang.
0: Siang ya?
1: Awalnya dia kan siang kan, pulang sekolah jam 2. Oh, sore.
0: Pulang sekolah ya. Ternyata emang sering banget kejadian yang dimana terjadinya tuh enggak selalu di malam hari.
1: Betul.
0: Dia aja yang cerita tuh kan siang. Ini sekarang sore gitu kan, menjelang malam. Kayak kalau bahasa Sundanya tuh kayak sarepna kali ya. Sarepna, kayak tiba-tiba ada yang nongol kepala dengan ekspresi wajah yang mangap.
1: Iya, kepala doang. Kalau misalkan malam nih ya, malam tuh kan ya gelap aja. Tapi kalau misalkan sore itu kelihatan jelas ya sih, harusnya gitu ya, masih kelihatan jelas.
0: Kayak kenapa harus mangap ya? Kayak ngeri banget.
1: Itu sejenis kuyang. Tapi kalau misalkan di Bali ada juga tuh namanya Laya kan. Biasanya yang kepala-kepala gitu doang gitu tuh Laya enggak sih?
0: Apakah ini masuknya ke leak atau
1: apa? Iya. Atau mungkin memang ngehantu kepala doang gitu. Tapi ngeri banget sih kalau ngelihat sosok yang seperti ini. Dan asli, dia asli tuh notice kita gitu. Ngerti gak sih? Seandainya nih gue papasan nih sama sosok yang seperti itu. Misalkan gue lagi bawa kendaraan, terus ada yang lewat. Lewat doang kayak it's okay, dia gak notice kita. Tapi kalau misalkan ngadep ke kita, vibesnya beda.
0: Udah,
2: apalagi pas diliatin tuh masih tetap ada gitu kan. Bukan notice, ngilang gitu kan.
1: Apalagi kalau misalkan senyum
0: kayak takutin. Oke, kalau sekali ngelihat, okelah, mungkin cuman salah lihat, dan kita mastiin lagi kalau masih ada. Itu parah sih.
1: Ngeri.
0: Jadi kalau sekali doang ngelihat itu kita masih bisa positif thinking gitu kan. Kalau udah kedua kalinya
1: masih ada
0: itu, kita mau positif thinking udah sulit banget
2: nih. Iya, karena biasanya kalau sekali ya udah okelah, cuman ngelewat doang gitu mungkin ya. Ini kalau udah dua kali gitu ya, kedua kalinya pas ngelewat jelas mungkin.
0: Jelas. Tapi nih ya Kak Dita, tipping di live TikToknya katanya biasanya leak itu banyak rupanya. Bisa jadi monyet, hewan yang serem gitu, dan itu wujud ilmu hitam. Oh, kalau leak itu lebih ke ilmu hitam ternyata. Jadi berarti ya manusia yang berilmu hitam.
1: Oh, betul.
0: Dan ini tuh berarti ya emang hantu yang dimana cuma hantu kepala aja kali ya. Tapi bisa jadi api. Apa tuh api?
2: Hantu api maksudnya?
1: Oh, Banaspati, bukan?
0: Nggak tahu nih, gimana nih cerita? Bisa jadi api katanya. Tapi ya yang dimana kalau yang kita tahu tuh api itu ya Banaspati ya sih. Nggak tahu. Tapi mungkin kalau di Bali ada yang lain gitu. Iya, oh Banaspati bener katanya. Oke deh cerita, thank you ya ceritanya. Ini jujur geri sih kayak. Harus hati-hati kalau mandi, apalagi kalau malam-malam gitu. Tiba-tiba ada.
1: Soalnya di luar ya. Tapi kalau sekarang kamar mandi masih di luar enggak? Karena kalau misalkan yang ditakutin di luar tuh ya kayak
0: iya gitu. Selain hal-hal gitu juga manusia juga itu
1: manusia perlu ditakutin gitu kan. Juga perlu ditakutin, enggak aman ya.

0: Oke, insya Allah masih bareng kita bertiga di acara Teror Frekuensi. Dan waktu sementara udah di jam 11 lebih 45 menit. Dan tapi sebelum pamit, kita ada satu cerita terakhir yang belum dibacakan, akan dibacakan oleh Mbak El. Boleh, El Raga.
1: Nah, ini katanya aku punya pacar orang Bandung.
0: Wait, dari siapa dulu dong?
1: Dari Firman ya.
0: Oke, Bang Firman.
1: Katanya aku punya pacar orang Bandung, cuma status pacaran itu gak direstui orang tuanya. Jadi kita itu pacaran backstreet. Singkat cerita, waktu itu kita ketemuan dan kita itu ketahuan sama orang tuanya. Rencananya waktu itu aku mau ngerayain ultahnya aku, Bang. Karena saking paniknya pacar aku langsung pergi entah kemana. Seminggu berlalu ada WA masuk nih dari pacar aku. Katanya dia bilang kangen sama aku, terus ngucapin ulang tahun ke aku. Tapi waktu itu aku telepon, kok HP-nya gak aktif. Setelah berjam-jam dari WA itu, orang tuanya itu nelfon ke saya. Katanya kalau pacar saya kecelakaan di jalan tol dan meninggal di waktu itu juga. Jadi lalu waktu itu yang WA ke saya itu siapa? Aku langsung berangkat ke rumah sakit yang ada di Bandung, langsung ke ruang jenazah. Waktu aku lihat ada bunga buat aku, tapi aku gak nemuin HP-nya pacar aku.
0: Merinding.
2: Merinding banget ya. Siapa itu yang chat ya?
0: Kayak posisi kita apa ya? Kangen sama pacar kita, tiba-tiba ngucapin ulang tahun juga, pas banget. Ternyata waktu dapat kabar, pas banget dia lagi kecelakaan gitu kan.
1: Iya, dan di saat itu dia meninggal. Tapi yang bingungnya HP dia kemana?
0: Ada WhatsApp itu, gitu kan. Nah juga yang anehnya tuh WhatsApp masuk tapi HP-nya tuh nggak aktif. HP-nya nggak aktif gitu kan.
2: Kok bisa ya? Maksudnya ini apakah HP-nya diambil orang atau mungkin memang ada sesuatu kekuatan yang bisa mengendalikan handphone ini?
0: Gak tau tuh ya, karena emang ini di luar nalar banget sih ya. Kayak, tapi ini jujur merinding sih. Kayak kita lagi kangen sama pacar dan tapi tiba-tiba ada pesan masuk, tapi malah kita udah gak ada gitu pacar kita tuh.
2: Iya benar-benar. Aduh, dan sabar ya bang ya, maksudnya siapa ya tahu juga kan kalau misalkan ternyata orang yang kita sayangin itu udah berpulang.
1: Iya betul.
0: Ya mungkin emang tuan lebih sayang ya sama pacarnya bang Firman ya. Jadi ya tidak apa-apa bang, semoga diberi ketabahan, kesabaran juga gitu ya. Yang katanya aku lagi kangen banget sama pacar aku bang, bacain ya bang please. Oh masih kangen ya, ini emang kejadian udah berapa lama sih bang? Bang Firman ya. Oke, tapi Bang Firman karena juga waktu udah nunjukin jam 11.48, so thank you yang udah kirim cerita ya.
2: Buat semuanya, sama dia, thanks for all. And sorry to say kalau misalkan kita ada salah-salah kata, selama kita mengudara dan menyampaikan, ada yang mungkin penyampaian itu kurang bagus atau mungkin kurang bisa diterima ya semuanya.
0: Dan juga insan muda ya, harus kita undur pamit di ruang dengar kamu. Dan selamat beristirahat ya. Dan mungkin buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan insan muda ya. Dan di sini Haidar,
2: Gavin,
1: Elga
0: undur pamit, see next time and bye.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di jogging jam 6.33 ya. Yuk, gerak bangun ya. Untuk memulai hari kamu di hari Jumat berkah kali ini Insan Muda ya. Dan jangan sampai lupa kamu kelewat sarapan ya. Dan mungkin masih mikir, oh stok daging masih aman jadi buat sarapan ya. Ya boleh-boleh aja, tapi dikontrol aja Insan Muda ya. Mungkin kalau misalnya pagi-pagi digeber sama daging yang dibumbuin sama santan kayaknya kurang-kurangin ya. Sarapannya mungkin kalau misalnya yang bersantan-santan, kemarin kan udah santan-santan gitu ya kan Insan Muda ya. Coba ganti ke menu lain ya. Aku aja udah bosan Insan Muda ya guys. Aku udah bosan ya. Yang bersantan-santan gitu, jadi kayak libur dulu aja ya. Kemarin juga kayak nyate juga kayak enggak dulu gitu ya kan. Kemarin udah yang disantan-santan gitu ya kan. Terus diajakin sate, no. Apalagi yang mungkin buat kamu punya riwayat darah tinggi ya, sepertinya harus dikurang-kurangin yang daging kambingnya gitu Insan Muda. But anyway, sarapan yang sehat aja Insan Muda ya. Atau bahkan kayak sekadar buah juga gak masalah, yang penting keisi gitu ya kan. Kalau buah-buah juga pakai serat ya gitu, oke. Biasanya anak-anak gym gitu ya kalau pagi-pagi tuh, misalnya telur terus buah seperti alpukat gitu ya kan, itu oke juga buat sarapan ya. Dan enough talking, Abi bakal spill untuk berita perikanan cuaca. Berdasarkan dari BMKG ya, untuk Kota Sukabumi, wow ini berkah ya, Jumat berkah nih. Tapi ada sedikit plot twist sedikit lah ya, walaupun emang diperkirakan bakal cerah gitu ya Insan Muda. Ini dari jam 7 sampai jam 8 ya, ini cerah nih ya, jam 7 sampai jam 8 pagi ya. Nah itu diperkirakan cuaca tuh cerah dengan suhu 22 derajat sampai 24 derajat, nah ini naik lah ya tiap jamnya ataupun bahkan tiap menitnya gitu. Terus tapi jam 9 sih agak berawan dikit ya, jadi kayak nyemput dulu, istirahat dulu mataharinya dikit ya. jam 9 aja ini sampai jam 10 kembali cerah lagi. Nah di sini nih jam 10 sampai jam 5 sore itu diperkirakan cerah, panas, bayang yang ya 27 derajat celcius ini Insan Muda sampai jam 2 sore ya. Tapi dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu udah menurun 25 ke 22. Nah sampai jam 6 sore itu cuaca udah kembali cerah juga sih sebenarnya. Cuman kan kalau cerahnya matahari pas hari siang gitu kan. Kalau malam ya udah pasti oleh sinaran bulan. Nah kalau dari jam 8 malam sampai jam 11 malamnya ya cerah berawan sama udah ya gelap-gelap gitu. Udah waktu istirahat juga. But anyway ya, mungkin buat kamu yang nyuci sekarang kayaknya kering deh ya cuciannya. Kan Abi juga nyuci ya. But I hope ini bakal sesuai dengan beritanya ataupun apa sih ramalan cuacanya ya. Walaupun kita juga gak tahu bakal hujan apa enggak, tapi jaga-jaga ya, takutnya meleset gitu kan. Karena ini juga kayak perkiraan gitu ya kan. Kadang kan arah angin bisa aja belok gitu ya kan, bisa aja beloknya ke warung nasi Padang gitu. Nabi juga bakal lihat di TikTok yang biasa di live Insan Muda ya, dengan lagu-lagu yang ngebeat DJ juga ya. So stay tune, jangan lupa sarapan.

Lain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi Smartstyle yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi ataupun cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartstyle. Buat official di 085721621621. Senangnya belanja di Smartstyle.